Sima jaz ban wangi wui loka loki kom nga Mwani en wangi di weri weri kom pul A pinyi wu wangi wuni pinyi wu batina Mwani en wangi di weri weri kom pul Di pinyi me wa meri u nyom nyom didich Karame kong moyo nuo tia rayo doki banwa Ola wawo nyoni aman ka nyom nyapotiri Techa kuyelo koni